Ndapre ndekelo kani ndapre tisarawi sila setona ni fadi munga mbeni penzani para asina ndembe so penzani munga balu kwa wisi sanga singi langa na la mengi jisle merci mazuda tachi kwa singa chala sapo vos arrivia baba na mama na ndonde ni sola keda langa chada mana ngumbe china ke pusunga ya keke tonso chete nazila limbi ibele chi tosunga ngu mingi na ndocha aleni o voilà kirna chi mozoko idil mama nara yake yake tonso tene igwendi na ngunga gumba ya iwarandu kwa sanga wanapekuni wara kwa singa tanti seni.